0: Montok na mamahod i vinakas manodo na nga Zanta Vasi na kapahingatan mong umuhig tinanson di katama om pisakadungan dati sa amtisa aponsol patimpuno damantad umulan tanak onini po. Inabos ni Montili kaunduan ko idasanom kapakangan tuhon i Datu Julia Majungki na aponsol ababazan Smart Start School damantok na mungiya da zanak mungiho kukumoy na kumuhigan tinanson di katama do mo boss om papaluput nung kiva ahali aw avasi kumada tuhun tong tuo ini boss sireti don tok pinapaymagon da babazan tanaw da zanak om ababazan Smart Start School tabika perpaduan it sandakan Bitimbungakan som pamagunan buan sikul pulau paksi da dubong ngai bu dubong pada menom na dadi do inpon papavakas ko buon digital om pambalajalan tavasi hobino itkinizonon pulau om sokid minabos di Montili pambalajalan science teknologi om inovasi KPSTI di Datu James Ratip do moy do kanu ngavi tanak sikul pambalajalan tavasi havan geography kaumatan infrastruktur om konwan kumada hongkod pambalajalan tauhan mo city do pavakason pinapataon da no giyo kumantilian do kaumatan na miyagariti computer piovit-ovit papman pintar staling vinakasola om generator montak da manakadae da pambalajalan digital it kinizono na katagubang nakakasan pionitan internet om kapatakan lotilik kabago disido buan na mungingya o kono pagkitanggungan na sabagi na buan balajalan nga kitanggungan ponogi da montak kumuhigan om katundunan mungingya om susumikul ngavi minabosis sa doiti di antok di pinapay mago na paksi duvong ay buduvong para manom iit kota kinabalo. Pinsingihan agrobestari kapanuhong na mangingindap po kakabunan manuidong kapangidapuan om papoing kabas kapakinuhan na tuhun kampung. Om inabos imantili katundan pangmaunan kapangidapuanan om patsakazan Datu Iwan Benedict nababazan ni Nazo na kapisan kabuon tuhun kemas diho da ano da pahabon hobino mogiza na pumukabun moyog ipapangkub da ogumu kampung.
1: Saya yakin inisiatif agrobestari kemas ini boleh diperluaskan lagi di kampung-kampung yang lain, terutama di zon pertanian Moyog. Ini terdiri daripada banyak kampung dan boleh dipilih untuk penganjuran inisiatif yang sama.
0: Natubungan i Datu Iwan di kapas pinupoy magona pisingihan agrobestari di nazud kemas sa ubang pinampang idhintun penyukap kampung timpang o babagon pinampang. Komungan konduan itbogizan kapupukumpizan om kapanadan takanon kanu manako sinan subay ko mangukab kasibatan pakladyan kumadatin mungan tuhun. Inabawas si Montili konduan kahit asanong kapakaangan tuhun idatu Rina Jainal da kantazan na mangingin dapu kinaisonon di kaganaan didi da patut da onuan na kapamahagan om sakaday kapalintan montok da papavakas na pamunan takanon om ekonomi kinaisonon.
2: Usaha ini harus diangkat ya oleh pihak kerajaan untuk terus mengiktiraf usaha ini agar dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan ya. Sebab kita melihat ini bukan hanya keberuntungan sesebuah syarikat ya, tetapi ini mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keberhasilannya adalah akhirnya kepada ekonomi setempat juga.
0: Minabosi Datu Rina di Kahapas Minapoy Magon dagangon mengindapu kinazonon itawau.

Tabiday ko nga vi, kipa pabago iso, kapayhan na suang hamin, ikotoy mo na gaiti. Miti na po, nga naambit na gaya, manta di Kerry Charles Chins la Jaway, na matat kampung hunga pinampang. Binapoy ho, damdi dupogun, i Christy Chin, teko onong, di jam konom, tongopod minit, dong subab di antok, tarang minggu di nakatahib, kapramiso buhan ko opod, doday ho, it kampung putatan baru lahadato. Manta dodo kaya daniti, damano do papoy ho, kumada sabi abi paganakan chin om lajaway, sabi abi paganakan guntingan on om nititonduba, day nombo na posing izon, sabi abi paganakan mojilis lojimon, day nombo na po dosing izon, tapinay walisom kinabangan naging abidet sodom it somok, tuwasakon itina na tangotiaga Christy Chin, teko onong, do... Untuk pada mapat buhan ko pod tadaw subab tadaw ko tahu da jam kepada miso dong subab da dehoy kabangan bolitus kampung kehidupan pinampang moy da tahinasan ko zo dio zu suguto ko kepoihan suang hamin i kotemo da gay ti tebrek ko ngabi nganambit da gay mentadi Kerry Charles Chin la Jaway da mentat kampung hunga pinampang. Papoy ho, damdi dupogun, i Christy Chin, teko onong, di jam, konom, tungo po damhi mo minit, adong subab, di tadaw minggu, di nakatahib, permiso buhan ko pod, doday ho, it kampung putatan baru lahadato. Mantada do kayo dan diti, damano do papoy ho, kumada sabi-abi pagganakan Chin om la Jaway, sabi-abi pagganakan guntingan om tonduba, sabi abi paganakan mo Jilis Logimon day nombo na pangabida sa ngizon tapi na walisam kinabangan naging abida at sodomit samok to sako natin na nitong tiyaga Christy Chin teko onong do untuk tadaw subab kapada mga patuhan kopod tadaw kotohu do jam premiso dong subab do day ho it kabangan bolitus kampung kehidupan pinampang ingka kanitiko pahihan do suang hamin.

0: 我是 Karen 龚科允。
1: 你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 你是他的凉拌。

凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

不要找我，离开你相思叫我受折磨。我知道许生火热，可是我不可再选择你。

you lose those pounds.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ni nak abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Nilai-nilai murni sedong kok pembingin sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat perkoroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial Pangan Peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian Pangan Peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan Pangan Peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
3: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol andang iko bana meluak belanja dari pakaian sekol, kasut sekol big sampai numpuk kakas lain bina sekol. Jadi, tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin ni teko melampung mimon kos Oyo untuk berbeli. Sekurang-kurang ni ai jeno ngurangan dikit luara iyang mak. Terima kasih.

0: Boika kita ngendak dengan jomo pekinum, padahal tion dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan kok pan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale, muan kata-kata semangat kok pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nong kok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gek kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
3: Assalamualaikum, aku Siti Nureda. Amun bagiku, pelajar yang belajar tiol lekat kampung tu, kos tiket kapal lemi yang andang jadi dekicau buat kami. Lebih-lebih lagi terbetak teko masa suti, kok terbetak suti semester. Jadi, tabangan kapal lemi yang atau flash siswa RM500 tu, dokon beni umum lek kerajaan titu, cukup menabar alap untuk kami bangan pelajar yang nampung pelajar tiol tu. Jadi, kami berharap proses permohonan tu pina sanang supaya pelajar yang layak kulik ke alapan tak tabangan tu, lebih-lebih lagi pelajar lekas sahabat kosa Sarawak.

0: Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah, yo hutungan ni. Iklan bi, kok pen buli penekale, lek ribuan pengkale, setiap lau, setiap jam. Produk bi akan jadi penian, kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi, pegawai pemasaran RTM, tak talian, kusung wau wau, pitu dikau duo, telu empat empat, sambungan, dikau dikau dikau enam, entawa, dikau dikau dikau wau. Sanang, engam, kopan memang murah.
1: Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong menjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
3: Assalamualaikum, aku Natasha Domani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah tu tinambah, andang rojo alak kerana buli tebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gaya kita tenak lah. Sebab terhati di penergo barang keperluan banyak murah, unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.
4: Terati bika, luman tanah engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai breastwalk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana no nyak boy muat senaman, niumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi de minggu.
1: Sarak makai internet tutup bangan perangkat. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno pengan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk ngendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkok laman web anu buli nenda konya buli nenda. Makai perisian terhad kok sarak-sarak keselamatan. Somonu oleh kealapan dan kemudahan itu.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
5: Kutu Puan Mas Mira. Jadi memang kami sangat bersyukurlah ke yang pun memang kulit. Memang iko banana boy kulit kami lah. Maksudnya link jomo jumlah ni nya oyo. Tapi kulit ni rojo oyo lah bagi kami dokun yang memerlu ya. Pendapatku lebih alap barang tu diteruskan. Itu jomo-jomo yang memang susah, yang memang memerlukan. Supaya rakyat sanang. Alhamdulillah, terima kasih kepada PM Pan. Terima kasih kepada pemerintah Betiru tu. Memang lebih-lebih lagi jomoto iko ingin beli guys, punesin dem tangan walaupun memang anak-anak muan, cuma memang alap, sangat alap lah. Untuk jomoto memang guys sangat bersyukur lah, aku hendak memang sangat bersyukur.
6: Hai, ini kau Malik kah? Amun Malik rehat cete ah. Kadang-kadang, kita nyak perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nyak payah tio-tio, nyak payah mal-mal. Janji, kita peluak. Peluak sekajap, ngedak selang, ngedak tahun, atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ni, penemia ketenangan ni. Kadang-kadang, pepatah itu notifikasi, telefon ni. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, panap, panap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Ya, dia nak kan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Seputelu Pengibuan Seputelu Pengibuan Oktober 2026 bersama kau kami diam siaran sama Alabana tak kemap tu. Terima kasih kakak bersama kau pun menek siaran sama minggu-minggu jekam. Yang abar bang dinakan titak tuaran. Sihatkah jomu tuaran? Dinakan kutak kota blut. Sihatkah jomu kota blut? Tak kuda, tak kota marudu, tak pitas, tak papar, tak keningau. Kau pan minggu-minggu jelah kam. Harapan kamu mohon sihat-sihat selalu. Ingin mengendak kami live tak TikTok? Boleh ogobi TikTok. Kami tak kemap tu, jangan lupa untuk tap screen. Share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita. Kok pan ingin maku lagu atau pan un abar-abar yang boleh sama-sama kongsi ti tak kemap tu ogobi jo tak WhatsApp kami kosong di kau siap 4 siam 0 7 wow 7 wow. Ataupun Facebook kami Sabah VFM. Sambil bi tap screen, jangan lupa untuk follow un butang jatah ikut barat ni follow. Tekan bi follow eh, supaya kita sanang lagi sihubung, sanang lagi kita siatur, sanang kita bertutur, kok pun sanang kita siogo. Kok mana tahu un abar-abar yang boleh kongsi tika, ataupun un pendapat yang ingin kongsi bika, ataupun un salam-salam mungkin kamu malu muan salam tak live tu, kamu boleh muan tak messenger ni. Okay, yang penting un butang jatah ibarat ni follow eh, tekon di be follow eh. Okay, dina kan? Yang abar dina kan ti ibarat ni abar alap mintu PPR tu anak buah. Bu nada-nada mama

Ya nak abar jamualan tinggi. Aku kali-kali songom tu pengen pertandingan bertitik. Amun nak silap lah kau. Pertandingan bertitik tak cuba kamu an abar tak minggo. Sebab un tak jemputan tu ngogo. Tapi bok kita itu kakal, mitu kuar-kuar, mitu keke itu amun sempat ngogo, bok sempat lah kok. Tapi amun nak sempat ngendak tak live jo kita. Okey, yen pun jogo kesihatan, jogo keselamatan, jogo mangan. Okey? Okey, terus nanti lagi segmen tak kamu waktu engkok lagu tu sebagai daya ganti bersama diam siaran sama Alap Banah.

Ya, kakak bersama Mekale siaran sama Alabana. Okey. Minggu-minggu je kan. Terima kasih kerana kakak bersama kau penutan kami. Tak kemop tu tak tapak tamu songom tu pengen pertandingan bertitik. Un wakil dekat Lentigi. Tapi aku sebenarnya memiah poster Un kah yang pengen poster songom tu ampun bertitik. Cuba dedek bi tak nombor kami 03 4 0 7 wow 7 wow. Mana tahu un yang pengen poster. Tapi kau pandang lupa law sebtu tu. Law sebtu tu tak tapak tamu besar pan. Tapak tamu besar banalah. Tapak tamu kota blut. Mensemio. Ia ada persembahan artis bajau sama antara ni Rosdi Ali, Cikgu Ruda, Leleng Dolmat, Aziz Omar, Siti Anifah, Idris Nanti, Azlina Amir, Awang Kamaludin, Nur Faz, Roslin Ginsuwok, Syafiq Jesta, Saiful, Ros Mawar, kapan ikau lagi, ramai lagi. Jadi dong tu lupa untuk teko lo sebtu tu tak tapak tamu kota blut 17 Oktober tu lo sebtu tak pukul 7 songom. Jadi kita temu mekang. Thank you Mr. Pai. Kita temu mekang tak tapak tamu kota belut. Okey, jadi terus nanti lagi daya gantak kemuap tu. Kok pan songom tu senari pasukan yang bertanding untuk pertandingan bertitik dan yono wakil dekat Kampung Seri Kumpang, Kampung Siasai Kumpang, dekat Seri Linau, Kampung Linau, Kampung Kulambai, Seri Lingkodon, Kampung Lingkodon, Seri Lentigi, Kampung Lentigi, KRT Pengkalan Abai, Seri Pengkalan Abai, Seri Kampung Tembilaung, Kopan Sembirai, Kampung Sembirai. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai songom tu yono pertandingan bertitik 2026 tak pentas tamu kota blut tak songom tu pukul wau songom. Okey, jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai muan sukungan. Okey, terus nanti lagi daya agak engkau lagu tu.

Nordin Bandar Mo, kita tak pukul 4:10 minit ke Muap. Yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemampu, terima kasih kerana kakal bersama. Don't lupa untuk tap-tap screen. Yang niat lagi boleh follow. Tekan bi beruang jatah follow. Amun boleh no follow, terima kasih. Barat dia nak kan timi tu rojo tubal barat ni. Yo tu lekat kampung Sambak akan teko insyaAllah. Okey dia nak kan, okey. Jadi don't lupa, lo sepetuk tu kita setemu tak tapak tamu Kota Belud. Sempena tamu besar Yono persembahan artis-artis Bajau sama ko kada berkat doa-doa ti, tapi nyak momon lah teko nu cuma un lah dedangai artis ti yang ling jomo teko. Jadi antara ni beranku lagi sian orang ni. Okey, beranku lagi lah supaya kamu ngerati ko, tapi nyak momon lah supaya ling jomo surprise. Okey, jadi antara ni Yono Dolmat. Dunia tu dokon syurga bagiku. Awang Kamaludin, Azlina Amir, Jojo, Shaliza Somoy, Leleng, Rosdi Ali, Roslin Ginsuok, Cigu Ruda, Aslan Awang, Idris Nanti. Kok ramai lagi lah. Kok Umi Tuti lah, Roslin Ginsuok, engkau di kau. Roslin Ginsuok, engkau di kau. Alah, pendek ku. Pilih merantu ah. Roslin Ginsuok tu yo lagu ni musim peranak. Takkan sok nu lagi. Kan musim peranak ni terhati kok. Momon cuma ngerhati musim peranak kok. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai songom lo sebtu tu tak tapak tamu Kota Belud pukul 7 songom. Okey. Tak padang ka atau tak tamu? Tak tamu. Tak me semio. Okey, jadi kita setemu me. Mana tahu aku ingin lan-lan me kang kok. Bolehlah kita setemu. Kok selalu kam aku lagu tak telefon jo, aku lagu tak live jo. Inan tu bunda-bunda kena kam aku lagu, mabuk leso aku tulis keluar lagu-lagu paku bi terus. Okey, jadi yang pun terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama tak kemam tu minggu-minggu jo kam. Tak live itu terima kasih tap-tap screen, terima kasih yang follow, okey yang bawa posok. Jangan lupa follow, okay? Un butang jatah ikut barat ni follow. Tekan we follow, eh. Untuk daya ganti bersama, kita berdayak lagi. Engkau lagu setarus ni tu. Sama engkau Asri. Kerana janji. Tujuku tak Khalif.

Ya, lagu ngin maaf, kena janji luar suara Asri. Mungkin kita pukul 4.20 minit kemuap. Kakak lagi bersama kali siaran sama Alabana minggu-minggu je kan. Terima kasih kena bersama kau kami tak kemuap tu. Okey, baca beran ku sini un yumati lau yen lo sabtu tu yen lo sabtu tu yen lo sabtu tu yen lo sabtu tu. Jadi lo sabtu tu pengen persembahan artis bajau sama. Tak tapak tamu kota blut, tak pukul pituk songom. Lo sabtu tu lo songom. Okey? Antara artis sama yang akan buat persembahan, Yono Nurfas, Azlina Amir, Awang Kamaludin, Nordin Banda, Raida Banda, Jojo, Bulat, Rosmawar, Siti Anifah D-Boy, Roslin Ginsuok, Leleng, Aslan Awang, Sopian Daiman, Aziz Omar, Rabli Nordin. Kau pun ramai lagi. Jadi dong lupa teko ramai-ramai lo sabtu tu. Tak tapak tamu kota blut sepupi tu manggi buan Oktober 2026. Jadi dong lupa taguk bi tarik ke sepupi tu hari bulan ngogo tapak tamu kota blut ngendak persembahan artis-artis bajau sama. Okey? Jadi nak bi tarik ke? Enggak duk sepu dua, sepu pitu. Sepu pitu. Okey. Kau pun bertiru, dong lupa bertiru songom tu. Kejap. Songom tu tak tapak tamu pun pertandingan bertitik antara wakil-wakil ni yono lekat Sri Kumpang Kampung Siasai Kumpang, Sri Linau Kampung Linau, Kulambai Kampung Kulambai, Sri Lingkodon Kampung Lingkodon, Sri Lentigi Kampung Lentigi, KRT Pengkalan Abai, Sri Pengkalan Abai. Ui, dua kau Sri Pengkalan Abai dekat Pengkalan Abai tu. Wow, hebat. Jom Pengkalan Abai tu. Okey, Sri Kampung Tembilaung ke Kampung Sembirai. Okey, jadi teko kam songom tu sepu telu bangi bulan Oktober. Betirulah lo lasa tak pukul wau songom tak pentas tamu kota belut. Okey? Jelas bongon dinakan? Jelas bongon dinakan? Jelas kok? Amun jelas boleh kita berlagu no lagu yan lah. Oh, lagu nan lah oleh kerana sini yan tu. Pengkalan Abai. Tapi agak-agak bisin manang songom tu. Macam isak tau. Agak-agak bisin kumpulan ian manang songom tu. Nasibnya on Sri Gunding kok. Ngomong Sri Gunding sekelono kok Pengkalan Abai. Okey lah. Jadi kita udayak dong kok lagu tu. Dong lupa selalu sebetul tu kita ngogo pan. Idong no ikut malam bertutur. Mabla lagu kita tengok lagu tu. Kok lagu Janji Angan-Angan Sabrin atau Yens.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bersama ko DJ Azmi.

0: Penampang Datuk Iwan Benedict Marak, peruntukan 10.7 bilion ringgit tak Sabah Yono Kak Lapan untuk rakyat kawasan pemerunan ni ngendok kira keunikan geografi, logistik kok sejarah negeri. Selain engkau hak 40 pedatuk sehasil Sabah beliau maraan endok pemayadan penerun nutan kutipan lembaga hasil dalam negeri kok Jabatan Kastam Diraja Malaysia tak Sabah. Sementara hasil dekat sumber ahli terus teruak runding. Kutipan kedua-dua agensi tak Sabah Yono tak 2025 di jumlah 7.54 bilion ringgit kejadian nilai 40% lekat jumlah seikor 3.02 bilion ringgit. Dian Perkembangan Somo, Datuk Iwan berharap jawatan kuasa tertinggi negara selan engkau pemerunan MA63 kulit teruak muktamad 5 pekoroh tertangguh. Terpesokno royalti selan pemiadan tunai petroleum ko hak latu tak pelantar benua ko duty stamp. Beliau maraan endo bagian bayadan tunai petroleum 5% binuanan tak Petronas ko pentak perintah persekutuan teruak salur tak Sabah sebagai tambahan tak 5% anu tinerimo Sabah terbetak tu. Selainnya, hasil duty stamp tak dia ordinan tanah Sabah pan teruak cadang pinaku secara somoroto antara perintah persekutuan ko Sabah. Selain engkau pemerunan penanggunan Datuk Iwan ngecadang peruntukan Sabah binuanan tak suku bobok. Engkau proses perolehan penerun sealap ni tak suku kedua untuk projek lingau penerun.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Jabatan Pendaftaran Negara JPN Muan Jaminan Integriti Pemeluan Maikat Sentiosa Terpelioro Narusan Sistem Kawalan Kod Prosedur Keselamatan Anurot untuk ngelakat pengenalan sah peneluat tak individu yang sepatutnya. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham alias Mara serta lebih 25 tahun pemerunan maikat yakni boy-boy sebunda engkau kes petugas senajak meluakkat pengenalan sah tak jomo anu niat pengen hak nerimo ni. Barat ni setiap proses pemeluan kad tertakluk tak prosedur keselamatan kok kawalan kualiti termasuk non pemeriksaan untuk kepastian kate pengen keteratan terbetak pemprosesan pemeluan ni tinuak sebelum nisah kok pan binaan tak pemohon. Beliau marak bege tak Kelantan sistem pemeluan maikat nutan piawaian ISO kok penciri keselamatan tak kad pengenalan bengen peringkat untuk ngurangan risiko pemalsuan. Untuk nambangan lebih eko usahawan anu bau tak perniagaan ko berdaya saing masa bertiru, Jabatan Pembangunan Perindustrian ko penyelidikan DIDR Sabah ngenawaran tabangan ta usahawan bau khusus ni anu pengen lesen perniagaan yonun umuran 6 buan pejata ngempon awal tahun tu. Bertutur ta RTM pengarah ni Siti Nur Ain Abdullah Mara, tabangan penanggunan perniagaan ne binuanan tumpuan ta usahawan startup. Binanding sebelum tu tabangan ne cuma layak teruak pohon le usahawan anu pengen lesen perniagaan ni umuran 2 tahun pejata. Beliau yakin lingkak tu DIDR mengkebuli lebih ramai usahawan peringkat ngempon ni awal tu berkembang oyo tak perniagaan masing-masing. Entedo ni ngelak gai terus terbatas tak skala operasi anu dikit. Bagas Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SSC Zakaria A. Rahim ni lantik sebagai Ketua Cawangan Khas Kontijen Sabah Bau berkuat kuasa lau Senin. Beliau gantian SSC Datu Abdul Rahman Ishak anu besara wajib. Majlis serah terima tugas nindaan lek pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun tak induk lat

Induk Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Bertutur tak majlis, Datuk Jawati ngerakam pengereguan tak SSC Datuk Abdul Rahman tak jatat dedikasi kok sumbangan ni tak neraju cawangan khas Kontinjen Sabah. Pengalaman kok kepimpinan ni anu merun tanggungjawab kok amanah ngerua de bagian lekat usaha ngepastian keselamatan kok kestabilan Sabah terus terpelioro. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah ngeperluan rumah transit untuk penjogo kok pesakit kanser. Belanjawan 2027 ni harap seimbang alap kok nutan keperluan Sabah kok Sarawak. Bagaimana abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini bisa nunting oleh Sharon Raymond dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Reaksi Belanjawan 2022.
1: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol, andang iko bana meluak belanja. Dari pakaian sekol, kasu sekol big, sampai nampak kakas lain bina sekol. Jadi, tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin ni teko melampung memon kos Oyo untuk bebeli. Kurang-kurang ni ai jeno ngurangan dikit luara iyang mak. Terima kasih.
0: Reaksi Belanjawan 2022.
2: Assalamualaikum, aku Natasha Domani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah tu tinamba, andang rojo alam. Kerana buli tebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gai kena lah. Sebab terhati di penderga barang keperluan banyak murah. Unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.
0: Reaksi Belanjawan 2022.
3: Kutu Puan Mas Mira. Jadi memang kami sangat bersyukurlah ke yang pun memang tulik. Memang iko bana no boy tulik kami lah. Maksudnya ling jomo jumlah ninya Oyo, tapi kulik ni rojo Oyo lah bagi kami dokon yang memerlu ya. Pendapatku lebih alap barang tu diteruskan di tu jomo-jomo yang memang susah, yang memang memerlukan, supaya rakyat senang. Alhamdulillah, terima kasih kepada PM Pan, terima kasih kepada pemerintah Betiru tu. Memang lebih-lebih lagi jomoto iko ingin beli gai unesin dem tangan, walaupun memang anak-anak muan, cuma memang alap, sangat alap lah untuk jomoto. Memang gai sangat bersyukur lah, aku hendak memang sangat bersyukur.

0: Bersomo-somo engko kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Ya kakak bersama Malaysia yang sama Alabana minggu-minggu je kam. Terima kasih kerana bersama-sama kok kami. Dengan-dengan bawa lagu Aino Studio ku yang berpindah aku. Jadi amun yang ingin maku lagu lagi, amun un ruang kosong kang isi kelusur lagu biang paku be. Kok pan amun aku meling dong kam peluak. Kadang-kadang kam aku tak live, aku meling lagu kam peluak, kam posok balik barak bi lagu binek peniling. Sedangkan kam time lagu bi peniling kam peluak. Okey? Jadi dong peluak. Okey, dah kita.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bingo kam. Jangan lupa mengkali siaran sama Ala Bana. Pukul

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dina Khan, itu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Dina kan sadar nanti sadar ti kita tak torong siaran no. Jadi dong lupa songom tu kurung-kurung kita tak pentas tamu Kota Belud mengendak pertandingan bertitik antara wakil lekat Sri Kumpang Kampung Siasai Kumpang, Sri Linau lekat Kampung Linau, Sri Lingkodon lekat Lingkodon, Sri Lentigi lekat Kampung Lentigi, KRT Pengkalan Abai, Sri Pengkalan Abai, Sri Kampung Tambilaung ko ser itu Kampung Sembirai. Ah, maaf ni nak Kampung Sembirai. Jadi, teko kam songom tu tak pukul wau songom tak pentas tamu Kota Belud lolasa ngenda pertandingan bertitik 2026. Sian ka akan manang? Amun kam tilau maku, sian akan manang. Amun bagiku yang akan manang lekat Kampung

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi salam Malaysia Madani. Saya Abdul Kahar Haji Omar. Habal lahat sama BFM siaran bajau hinding sama. Sabah perlu luma perhentian untuk aang jagahan asaki ugiap atau kanser. Belanjawan 2027 ni asa-asa samah bog-bog apandai magtuk maka keperluan Sabah Sarawak. Sabah amarulu dah kayu luma penghentian maan dengan jagahan maka anak-anak saki ia magulian saki ugiap atau kanser mah hospital wanita dan kanak-kanak Sabah. Pengurusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sabah Dr. Brandon Patrick Senagang by Amalua Siling Unit Oncology Pediatric HWKKS Nalima Antara walumpu ngabut dahatus kes bahau ugiap atau kanser anak-anak sakahabat tahun. Maka kehekaan min asaki perlu magtambal intensif maka atau gol. Ingkansab kemudahan inaani mustahak ako maka palampungan susah pangasayu patanakna pengangkutan maka pagbelanjaan kakan alau-alau keluarga asaki apalagi na ingga takka min kawasan pedalaman maka daerah alawa. Beliau rusab amat gara pemakaian luma pemerintah magsekot maka hospital sedimin maka pagtabang maka pertubuhan kebajikan maka swasta. Mariam usaha anadiahan kemudahan luma penghentian ia asalamat lisin maka mampu milik. Saga anak haranakan isog onom teluh minit itu pasodna waktu magari makawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan daluah waktuna. Berita pinalanjar. Belanjawan 2027 ni asa-asa labi sama bawa

0: ekonomi, maka tanaman rakyat Sabah. Ahli Parlimen Penampang Dato' Evan Benedict hang aku peruntukan sangpu kawalu tu titik pitu bilion ringgit tujuh Sabah ni pandaan niak manfaat tujuh rakyat maka pemalan jalan amikilan pabida-bida na keadaan alam pengangkutan maka sejarah lahan. Pasal hak 40% hasil Sabah beliau amatu garak akok pemayadan ni tagnaan ninda min hasil takompol lembaga hasil dalam negeri maka Jabatan Kastam Diraja Malaysia Mas Sabah sementara hasil min sumbar sedi nui ni pagi sunan. Hasil takompol maka rua agensi Mas Sabah mah 2025 hekakna 7.54 bilion ringgit maka pemenjari nilai 40% min hekak hee niak 2.02 bilion ringgit. Ingkansa beliau amatu garak bayaran interim rakayu 5 bilion ringgit pinariataan 2.02 bilion ringgit. Mariam Palkala Dalua Dato' Evan as-asa jawatan kuasa tertinggi negara mas soal pemalan jalan MA63 niak muktamadna malima palkala bay tapospon. Pasodna royaliti insalan pemayadan tunai petroleum hak lahat atas matak pelantar benua maka duty stamp. Beliau amatu garak aku bahata bayaran tunai petroleum 500 yang indean Petronas 7 pemerintah persekutuan Nisongan 7 Sabah selaku pengonob 75% ia hinabu iti nita 5 hak Sabah. Sadimin hasil duty stamp Mario Odinan Tanah Sabah rusab negara nisapali cara sama rata antara pemerintah persekutuan maka pemerintah Sabah. Pasal pemalan jalan pembangunan Dato' Evan amatak garak peruntukan Sabah nisongan mas suku pertama. Maka proses perolehan pinalanjal selelaikna mas suku karua akok projek tagnaan mariam tahun hinabuana. Beliau rusap angamu katalakan pasal pementalan tenda 40-65 projek lan luasan bandar Mas Sabah. Rusap amatak garak pemujuran jawatan kuasa khas pemantauan pelaksanaan belanjawan masa kahawak lahat. Ako maka pembangun Sabah selaku lawang pasoran Dambila Timur Negara. Dato' Evan amatak garak Palm Oil Industry Cluster POIC Lahadatu ni pajari kawasan ekonomi khas BIMP Yaga. Sedih min amaluhan skim jalminan perniagaan 7 kompeni tempatan hingga belahi amaluhan perusahaan mataman perindustrian Sabah pasodna sokongan 7 industri halal akok sigam labi pamaju. Ma panggilan-gilahan bantuan labi sanang ni akses beliau ko upis agensi pembangunan keusahawan ni paluhan ni daerah pedalaman butna keningau ma kota marudu telupid ma kabopot. Mariam pendidikan maka kesihatan Dato' Evan anuntut peruntukan khusus untuk iskul mubalik rusap amatagara dasar khas enggak ikah makana iskul perubatan Mas Sabah Ma University Malaysia Sabah. Maka nisongan maka panajaan anu ingga maka engkotan sigam maghikmat malahat kendi baipen tamat pengajian.
1: Dengan hinawi tema kali haballahat siaran bajau hiling sama.

maka prosedur keselamatan ahogot. Ako maka ilag identity card sah ni paluas 7 AA ambal pata. Ketua Pengarah JPN Dato Badrul Hisham alias Sang Haka togol labi 25 tahun pembelan jalan MyCard sigam ambal baih magah tubang maka kes AA menghinang adun amaluas identity card sah 7 AA ia ambal patah ana 5. Talak nasa kahaba proses pemaluasan MyCard nienda min prosedur keselamatan maka kawalan kualiti. Pasodna pemeriksaan ako maka kila-kila kad ingga magkaat inabu proses pemaluasan ambal nindean 7 AA angaplay. Yukna sistem pemalsuan MyCard rusab amia piawayan ISO manakala ciri keselamatan makad ina ani song pinahogot ako maka kulangan masalah pemalsuan. Prinsip kedaulatan undang-undang patut pinatatas halam minsan amine katoptoban politik atau identiti ingga-ingga AA. Menteri Majabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said Ang Haka, keputusan pendakwaan patut nihinang nianda min pertimbangan undang-undang fakta maka bukti hingga ikasab nian som atau min kehendak politik. Beliau Ang Haka butihe pamatalak palkala he mojol min ahli parlimen jelutung anu akui Perdana Menteri angila-ngila AA ni tuna pabalik. Totos Datuk Seri Azlina prinsip kebebasan pendakwaan patut ni hulmat mariom amalan politik hingga ika hal mariom gara aminda institusi. Hingga-hingga AA taga hak alitma maka putusan pendakwaan maka anuntut katalakan musabah. Sago pagbidaan keputusan antara kes ambal jari bukti ania lambut isun politik atau buhat timbang parambila. Ako makatabang labi heka usahawan bahau amangun dagang labi mampan maka pemaju. Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR Sabah anawadan bantuan 7 sawan bahau palagi na ingga taga lesen magdagang 6 bulan priyata anak na awal tahun iti. Ahiling 7 RTM pengarana Siti Nur Ain Abdullah bantuan pembangunan perniagaan inaani engkon usahawan bahau anak na. Magbida min bayrahu bantuan inaani hal layak niaplay he usahawan ia taga lesen magdagang 2 tahun priyata. Beliau yakin hal bahau di IDR ina ini maka pemanjari labi heka usahan bahau anagna maka pemaju perniagaan kania-kania. Bintada maka ilag min sigam nui hal maka skala operasi riki. Pukul rata labi 8,600 usahawan PMKS Mas Sabah baina maka terima bantuan ina ini. Baik Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SSE Zakarian Eh Rahman ni penek menjari Ketua Cawangan Khas Kontinjen Sabah Bahau kuat kuasa Isnin. Beliau ganti min SSE Datuk Abdul Rahman Isa ia pensiun wajib. Majlis Song Nalima hinang ni saksian Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikon Mapuan Upis Polis Kontinjen Sabah. Ahiling mahinabu hee Datuk Jauti hea magsarang suku 7 SSE Datuk Abdul Rahman atas dedikasi maka sumbangan na togol bay amalutan cawangan khas kontinjen Sabah. Pengalaman maka kepimpinan beliau mariam amalutan amanah mahinang ya kesehatan minusaha amatungan keselamatan rusab ketuk-tukan lahat Sabah nui tajaga. Pasal peminaan SSE Zakaria beliau asa-asa amanah akan nihinang nisongan tapal lanjar toongan maka integriti rusa profesional toongan. Sedih maka pahogpot keupayaan risikan maka pasongan hek magsakap
rusap maka patoktok he magtabang strategic pangilangilahan kasalamatan maka ketentraman lahat. Pamaupus habal pinasampay pabalik habal mustahaksi. Saba parulul luma perhentian untuk aa mengenjagahan asaki ugiap atau kensa. Balanjawan 2027 ni asa-asa sama bok apandai magtuk maka keperluan Sabah Sarawak. Butian habal lahat kohapiti bayi ni sadian he Sharon Raymond min seksyen berita hewal semasa terjemahan bayi ni hinange Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani.

Abal lahat iti luas na min Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Jabatan Pendaftaran Negara JPN amuan jalminan integriti pemalsuan maikat sidaru tajaga min sistem kawalan

kalangan lelah Jasni Halka A, maka si Sasha Amir 2A. Jadi maksudku ni Kak Am, kami pun sangat siaka segaranakan ku hapiti magbak lagi kita masyarakat na bajau hiling sama. Jadi magbantuk napin kita akal-akal dan muani kahapan itu murah-murahan magruar waan napin kita. Anu bayi ni hakaan ni Dr. Brandon Patrick itu rakayu akal anu pataluak iti keperluan mbak nana rakyat, terutama lawak min hospital wanita maka kanak-kanak makeke itu. Murah-murahan luma paghantian untuk angan jagahan baanan anak-anak ta saki giap ataupun kanser ma hospital wanita dan kanak-kanak Sabah itu makeke itu akan lebih tada yuksigani paheka iti untuk keperluan mag saki angan jaga saki. Jadi bang soal ko menjaga asaki tu si berusap kita menjagaan barantakan di tulita suku pahali-hali kita. Bangina anim bala suku sudahlah kita menjagaan asaki dan bang konok kita sakian lagi nangge kasong menjagaan asaki kita lagi kan dia akan dijagaan. Jadi saya lagi angan jagaan kita. Jadi palkala anu mahapi tu magruar-ruar anapin kita. Ayo sagon namna 25 makali kita kalangan lapai masa si Rubisa Rubisa Tiasin katise anda tanah ingga-ingga akal-akalan upata luar itu.

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombro song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Mariom Damingo.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amene ungkaong kakabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba BFM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

Katauan bika. Dakayu mintullu rakyat Malaysia magmasalah makasihatan utuk. Mareoman badan anak muda umur 10 makonom ngabut di 20 maka 4 tahun. Labi 20 maka 5 pahatus maglaat palasahan. Magkarugalan maka magrohong. Labi maka bimbangan hal tulumpu maka tulu pahatus calon SPM 2020 maka 5 takonan untuk sigam mareoman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi ikam mareoman pikilan bal tanang magkarugalan atawa bisa aina pangasahan bal kam karanganan. Ngamukam tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling maka pakar kesehatan utuk.

Yan si Adi Malingkat dari Banda Kamaka Dua Ongka ataupun kalangan Dayang Norazrin Karandaman Maka Seksa Pengintoman Hadiah. Namang bakpen kita pabalik. Assalamualaikum.

ganjan darondom. Reno ringho menahonu pamahonan pasukuan ku nika ende anteni. Pahulu aho akasip bonsai. Sabah akasip sino pahun ayanin nu ahalung risilo ondo sino arwol cancer. Belanjawan 2000 dongoparam tulu alansana nukir rakakasipan Sabah am Sarawak.

Sabah kasipsino rondo pahunayanin nu ilo ondo ahalung ralalaing nilo ondo akiwatra cancer hospital ruando amlalaing Sabah. Pengurusi nu pasimpungan perubatan Malaysia cawangan Sabah Dr. Brandon Patrick Senagang may rahu pinasilat no nambala unit oncology pediatric HWKKS Sengapu interapalu ngopor suku atus kes nagabahu arwal cancer tayan ulalaing ratukir nu tahun. Ondo nasuangan di silo kasip takin rawatan ratimpo abuoy. Intara hino keluayan hino kasip ponsoy ondo minsu papalangka rabelanja nu lilian nasungkait ulukono ilo ondo intara asak am daerah atawoy. Belanjawan 2023 nilai anak ala penukir kekasipan pepasingkatan Sabah am Sarawak. Lansanon Paliman Nu Pinampang, Datu Iwan Pinidik Lansan peruntukan operam palu titik tulu bilion ringgit Sabah. Angibitkan sen rakyat am inuntuh maya rakina palu nu Sabah, nanimpung rapa palu nu geografi, logistik am sejarah negeri. Nasungkai terahak apat ngopor piatu suma sintor Sabah, Datu Iwan Lansan pemayaran nu uman mayara nalulur nu lembaga hasil rendalom negeri am kopisan kastam diraja Malaysia Sabah, leliwa nu umas nalulur intra kopisan pokon Rayus Ayamon. Umas nalulur nu karuoru agensi Sabah ratahun 2025 yo hino 3.54 bilion ringgit kono pe untopon dapat ngoper piatu sintura suang nu hino sino 3.02

Kopisan Pendaftaran Negara JPN Nambala Integriti Papasilan dan Maikat Rayu Salungin Merah Sistem Kawalan Am Prosedur Kampinan Am Apirot. Ketua Pengarahan JPN Datuk Badrul Hisham Alias Nambala Rendalum Netimpu Nekasail Dua Ngoparam Ali Mengetahun Papasilan dan Maikat Iloika Ihon Dona Ketanga Arkes Angkaraja Ra JPN Pastila Ra Maikat Ra Ulun Ondo Ika Atatalai Ya Nambala Ra Angahu Ra Kelantan. Kopisan Kesingkatan Perindustrian Am Penyelidikan DIDR Sabah Napalaira Penginsupan Minsu Perusahawan Nakabahu Ulukot Nosi Nora Lesen Pantalanan Ondo Ono Mengabulan Poeno Inuka Berlali Nutahun. Matong Pengarano Siti Nurain Abdullah Nambala Penginsupan Pepasingkatan Ra Pantalanan Hino Minsu Perusahawan Bahu. Yang tempatan pokok nu DIDR Hino Apakaluai Rala Biasuang Usahawan Bahu Pesingkot Ra Pantalanan Nilo Sihama. Sino nakasail balu ngaribo na mga tususawan PMKS Resabah na ngapura penginsupan DIDR. Bekas Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SAC Zakaria E. Rahim dinantik na saukra Ketua Cawangan Khas Kontijen Sabah na Kabahu nang imunda oro kesa inalitri SAC Datu Abdul Rahman Ishak ondo na pinjin. Majlis terima tugas sinili sinasian na Pesurujaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Ra Upis Mayo Kontijen Sabah. Ramaji sini Datu Jauti na pasukur rahu pengkonangan Ra Ri SAC Datu Abdul Rahman Rabuoyno nanampilon na Cawangan Khas Kontijen Sabah. Liliwar hino Datu Jauti lansan ri SSC Zakaria kala paparalan Datu Gasino rababal onsoy. Papanuruli ako payo ahu akasip onsoy. Sabah akasip sino pahunayanin nu ahalung risilo ondo sinarul cancer. Belanjawan 2023 tulu alansan anuki raka kasipan nu Sabah am Sarawak. Hino ne popornahon nu pamahunan interes Sabah BFM kesulan rahumurut ahu hinlit. Hino mustelahori Sharon Raymond, Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bakar kuno pasinan kan entaka on soi tetandu mengas kuno jam ka tulu tulu ngamini terlalu nempeng kanang anak ka undora rayus nempili resapo BFM kering oh ramon resapo BFM rakuno aku nika yang diantini marang anda min syukur ke paparan nu kesalahan dah murut jam ka siam ra London hiti rayus kuno liwat tekan tingai selondom itu ring hotega rimba entori hani pita sungai nusaliko.

0: salino traku merengok rata nati kak jingeta yuk maratian rungangai bapai takau kimuto kabang pampa jingit takau no ragitiana yuk rondo sanaman ru kabang jingit mamis mampakan sukra kuang jingit mangulau ra oro takau jingit niak mambabas ra bansur ru kuang takau pampa jingit takau no salakara oro raiti ayuk kak rasa sangiran ayuk amra osai akpana. Lembah Danong, Sor Ra'lah Datu, yakinnya katawanan ondok matua tojo ratanati. Pinatano Rudewan Undangan Pagun Sabah, Kosendah Hutan Hujan Kelas 1, Rabilor 1995. Ragayor Ulagamti, yakinnya 400 km persegi, Kandayan Ru Lembah Danongti, yakinnya tuo ru tutu nano, Nasailan Matus Ngejuta Ngambilor, Angsawat nano, nasairan amatus ngamita. Inayanan arumayang masigo, ondo marni mapuso, amo kondo niak ondo mapagon matung. Bobo kondo kagui, gajah pigmi, jabulo waramakabulu ramalia, amniak nasairan talungatus salinut rususuit. Kukula inatangan kapam activity ondo mabuli balon suara lembah danonti, bobo kondo jumanjang kapam mugaruga suara katawanan, Liliwa mampulono ramayan, susuit amniak mario sor rasumoy. Nakatuluk ras status no kosenaka taunan kelas 1. Lembah danong masalok saukon rentok pangimansan rututu amayak. Pangimansa kapam penyerdik inter lalom am lisar pamakna.
1: Sabah VFM.
2: Allahu Akbar Allah

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, pagi ni le rimbai ondo naringo mayon rekentor di kunsinan untuk pemaguangan dema tu nang bita kerja am katulu tanggo paramru ngam mitra londom ya pagar kono rayus takono papalai meramin lohon nugatara orang suwa papram apa tari bulan bulan ka opor 2000 ngo paramo nomor katalu raminggu susunu gata siam ngaringgit siam ngo paramru ngo sin sekilo susunu gata siam ngaringgit siam ngo paramru ngo sin sekilo kata kapingan nikai nu upgrade kesa 5 ngaringgit balu ngo paramru ngo sin sekilo kata kapingan nikai nu upgrade kesa 5 ngaringgit balu ngo paramru ngo sin sekilo kata kapingan nikai nu upgrade karuo 4 ngaringgit siam ngopor ngosin sekilo kata kapingan ika inu grade karuo 4 ngaringgit siam ngopor ngosin sekilo kata kantalan grade kesa 5 ngaringgit 5 ngoperam 4 ngosin sekilo kata kantalan grade kesa 5 ngaringgit 5 ngoperam 4 ngosin sekilo katakan talan grade karuo 4 ngaringgit 6 ngoperam 2 ngosin sekilo katakan talan grade karuo 4 ngaringgit 6 ngoperam 2 ngosin sekilo am kata sekarap 1 ringgit 4 ngoperam 1 ngosin sekilo kata sekarap 1 ringgit 4 ngoperam 1 ngosin sekilo hinoloho nuga taon do pinasila nuina nang wasa industri kita sabah ilai jesra oro nusuam operam 4 tari bulan da bulan ka opor 2000 do ngoperam 6 oro katalu raminggu rais tegang kiri hurari mentori nordi dan parang sino huang atung kolor nuari mentori helda robot mau yum kejujuran.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Kan sayang, aku Imi Anjib. Belanjawan 2024 Antulu sinabi tra project Pan Borneo Rasaba Rayuson Balo. Jadi malansan takau tojo alun-alun Pan Borneo ti pengonon noyo tojo. Gitio katangan takau tojo Rasabati paringkuanangan.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Ya, bakar kono bison e tekara lundo mitai amra rando peruntukan randa lundo belanjawan 2024 tulu hene peruntukan pantalanan rahma madani am pantalanan agro madani ondo rinuangan intera ondo mengatus telu ngopor juta inoera tulu ngatus lima ngopor ngajuta ringgit ondo rakono siha animpung penguman rat telu ngopor am limo ngaribu pantalanan rahma madani am pantalanan agro madani talu ngopor ribu pantalanan rahmah rakono uman kawinu dun ondo rakono kauluan penguman no pantalanan rahmah kampung-kampung penampahunan kos rendah PPR bandar ondo rakono selaka mayak rakono kadai runcit biasa ka mayak per rakono uman misin layan diri rakono pengaliran Kuliamos liwar hino paralanak per kuno pantalanan rahma madani borong ondo rakuno pakaluoi ra an tatalan aborok angalir kuno kuliamos ondo talanon nilo liwar hino limo ngaribu pantalanan agro madani ondo kulimani numan ondo rakuno pantalanan ra pait manuk sansam kinawa ralohono akuling talungopor piatus intorakono naulayan hinorakono kukula ondo pinapala dalum nu belanjawan 2024 tulu ondo rakono pinasuku ra poro kalimo ra minggu nakasaili hashtag belanjawan 2024 tulu aun alaptaka harus singkau tegarimba intori magdila yusuf pongo sumuai impinan susuk jeti nusalung.

Ya bakar kuno tetanu mek jam ka balu sa ngamini terah londom tetanu merah studio pengkenangan naka undo rayu sengkringo ramun dasa bobi FM pengkenangan dengarangan undo rayu sinaya rakuno live maira TikTok ra londom hitio akau nam pilih rasa bobi FM lansan kuno rimbai rimbai undo rakuno ringo mi undo londom hitu rakuno hangibit kapa mawa basra lango mi undo sangulun uli kuno sau kiak pera kuno terapi minda rakuno rahupokon londom hitio rakuno rayu sengkringo hek peo rakuno rimbai ra undo pinalai rimbai jam ka balu hitio amna para kuno sino popolano ndo pasukon mera mayon ara kuno nasungkai ta kuno kuno kukula program ondo uman ra tikop no negeri Sabah rimbai brenda entore biangka satunggul rondo rimbai entore dia ndayol rurala kasihan.

Ya, apa kerana kuno hati tanpa kasih kuno jam ke balu operam sang amini terlondom pengkodangan dengarangan mere TikTok kuno rayu sang keringo ramon dasa bobi FM maka boleh mati kerkuno bilin meun rakuno man ke pasuku napo am rakuno katutunan min pahaka daerah tenem atus apat ngopor suku atus lima ngopor kilometer antara kota Kinabalu kulimanin tambuluyon nuna suangan popor nu mamara popor nu bulan hitio nentaran pengumuman yak pior rakuno rondo Oro, ondo Oro ini ngalanda Oro antinano memimiah ka mengimpait peringkat negeri Sabah ondo uman ra Oro rapat ni ne ra dong operam talu suku dong operam alimuh ari bulan am rakuno liliwa rahino rakuno kukula sinek pe rakuno acara poko ondo uman heno pesta kopi uman yak per mayur rakuno pangapuan ra Oro antinano memimiah ka mengimpait peringkat negeri Sabah ondo rakuno lali no inuma ra daerah pokon neno rakuno pinili asau kramahun daerah Tenem atus di mengopor kilometer intera kota Kinabalu pengimpuasan rakuno Oro antinano memimiah ka mengimpait peringkat negeri Sabah 2000 dong operamonom kulimani numan da dong operam 4 bulan da bulan opor 2000 dong operamonom mangimun da jam ka balu talung opor ngamini da sesuap sukur jam karo kamen da padang pekan Tenem ondo mera jadwal kulimanin impuasan nu yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Aka undur aku nusina keluahan, abu lima tong mui pemperaman dan salin program untuk uman dan buah inu oro, antina nama mimiah kam rakono ondo rakono angin pait peringkat negeri Sabah itu untuk uman ra daerah Tenem. Daerah Tenem natandu liak pe rakono kopi no, sino yak pe rakono rondo into rakono acara untuk uman dan heno ninggalanan ra pesta kopi ondo uman yak pe rapat nasinggau rondo acara andora kono pinasimpung rapat di pengapuan ra oro antinanom amimiah amangimpait peringkat negeri Sabah. Lestang Gregor Harimba entori molisikin huangon nangkiatan am lango nuhuang entori jaslum apas.

Ya, warga tetap bagi segunung jam kabalu dongo pram talu ngami ni teralundum pengkenangan naka untuk kuno rais ngkiringo ramon rasabah BFM ralundum hit yo. Melansan kuno sukanan kara rimbai-rimbai uli kuno popolan-popolan nudra kuno poholoton ra kuno popolai ramion kawi rakuno kukula sinayak payak kukula program mondor kuno uman ra tikop nu negeri Sabah ternu rangarangan untuk rakuno siha muai penambului ra daerah tenem kuno pindah palak kura itu sino oro antina nama mimiaka mangimpai tondo rakuno uman ra padang pekan tenem ino rakuno sinayak payak kuno pesta kopi tenem mondor rakuno na tandul lata tandu meninggalanan rakopi maka uli yak payak kuno hilong kukula yak payak kuno program pokon do uman do boy nuhini ra padang pekan tenam iliwar ino pakar kuno rayu sakuno popalai kuramuyon do kuno bawal nu kawan anda oro nu suam mondor kuno pinasila nu kopisan meteorologi Malaysia rasusuam nu kando anguluh rakawi intok ketikop nu negeri Sabah karlondom no antor kemayon sukar londom no sino rakuno ra kemayon no sino amah anguluh kama mahani terkukula intok solo ra asak londom anguluh rakukula intok ra tikop nu negeri Sabah linasu ra oro nu suam intor dongo param talu suku talungo param 4 darja Celsius sinar kono pindah bala pamanu kawanan daurun suwa pondo pindah bala nu kopisan meteorologi Malaysia ring hota karimba ina kapahu intori di sobalon analikuran rimba ninggalan andra akiasi au matunggul rondo rimba intori kene di yabir pinanduli pamalan.

Ya baga rakono rimbai hinili raitu rakono pinanduli pemalan intori kini dia bir ngibita kerjam ke balu talu ngopura mendom ngami ni teralondom penggarangan-garangan nondor rakono rai sinaya angkring ramon merah frekuensi na pengopina lair na era tiktok ralondom hitam kawi nu intok mina kala pengkring ramon rtm klik amra estro balu tulu kusung. Ya baga rakono katutunan mion ilau kalimaran ka duo ngopor 2000 duo ngopura monom kulimani numan duo ngopura monom suku talu ngopura msa ari bulan da bulan ka opor 2000 duo ngopura monom Rapadang Pekan Tenom. Tenom nasau krakono daerah kondora kono tambulion intora dongo poram talu ari bulan syukur apo porno bulan ondora kono sinuruo program ondora kono inuma rahine yo raitu rakono oro amimia hantina na ma mangimpait hitio ilau kalimaran kadungo por 2000 dongo poram mono umanak pera Padang Pekan Tenom radungo poram onom suku talu ngo poram sa ari bulan bulan ko por 2000 dongo poram onom kukula program menduman kaya na butitin kalimaran 2000 dongo poram onom aka undor kono sihak maya aro pemaparan rakono maya rakono pengalapan pematikan denggalan hinora dongo peram apa tari bulan de bulan kaopor 2000 dongo peram onom hinora kono butitin kalimaran 2000 dongo peram onom rakono pahilian sampayau nu murut hitu rakono popor rakono kapam oro pemaparan aka umaya rahitio ndo uka pangukaban hinora dongo peram 2000 bulan de bulan kaopor 2000 dongo peram onom hinora kono kukulak program pahilian ndo umandra poinu ilau kalimaran ka dongo por 2000 dongo peram onom umanda dongo peram onom suku talungo peram sa 1000 bulan de bulan kaopor 2000 dongo peram onom Padang Pekan Tenom. Ya bakar kono rais tekan kering hari mentori Maxis Gaya saluang kaulayan kaulayan numurut intori Norlisa Iyuntung.

sino kalarawan huangku asuang nayo kono anak-anak pahutu kakapandaira rahu takamurut alihalan kono payo siga takara ika apuso rahu numurut tu mantakahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka nga murut tu payo amika huwa uwason nasikulan nando kono ang uwas nando ito kon sumikul mima ang intorek ra pahun ama amina likon na yakam sulapan hiniat ahayam amali kono rahu rahu bakon bahasa bakon kuan hino am abli huat hino lapon takara luang nusikulan no kasal kape tunggulan nilo kape o nando pereno ano ang ayam darahu numurut tu am asisiliwan pamalur no pandai itu reno memang lawone yo. Jadi mungkin ra luang no kap kain tunan teka ailong takara bangsa teka murut am ili baanu nali rahu nali sulapit nali am nando no yo. Am reno kuangon ku ikapo yo man teka toho mo rahu teka tu reno. Mungkin ni kakak syukur 30 tahun dari nomenando na ngayam rekono rahu takah itu. Maya pesro longgo menoinan ku mau pusa won soe nu ikapi tungwilin itu nu anak-anak wahura tu. Ma inggalanan nek rahili raulun murut ku nomenando no ilian taka anu kono kaulayan hiano am kono pahayaman hiano am kaki saumi rahu pen malayom malang ra ulun murut.

Assalamualaikum kebisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baino kinong ho iti kabar ano kayonon. Pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tuludot kabar. Sabah mamaguna dualay to piton montok manamong dit sumakit cancer. Budget 2020 pada maturulansanan dot adang menumboyo kegunon Sabah Sarawak. Kabar poin penuh. Sabah mamagunod iso walay to piton montok dit mananamong om tanganak sumakit. Dit makiubat terul cancer id walay pengubatan konduan om tanganak Sabah. Penerikan kaisan pengubatan Malaysia Rana Sabah Dr. Brandon Patrick Sinagang id suang kepailan daw Minaboros Unit Oncology Pediatric HWKKS. Karamit ide pelatan waluna hopa dagi semhatus kes wagu kanser tanganak dat monikid taun. Miampai kegumuan dit sumakit memagunad pengubatan intensif om timpuh dit anaru. Manta dilo kesusukupan dilo kigunoh montok papagan balanja tionon persakayan am balanja monikid tadau paganakan dit sumakit lelebinoh it mantad okoyonon tongosadu. Minanahak nagid isid atag pemagunan premis keperintahan dit poindoros dot walay pengubatan suai ke papaharap iso kedungan karaja miampai kwaisan ketundunan om swasta id salom papasadia kesusukupan walay tepitan dit atingalig aberisi om milod ogutas. Budget 2020 pada maturu lansanan dat lebih adang am magintong kapapanahan keburuan dit lebih katano dokuma kegunaan Sabah am Sarawak montok kegunaan ekonomi am kesesegiton magigion Sabah. Puru Parlimen Pinampang Datu Iwan Benedict makianu ko bian hapada 8.2 bilion ringgit. Kumad Sabah di Lagunon montok kasanangan dat magigyan ngay miampay magintong. Kumakawayan geografi, logistik am susuyan pagun dit point susuay. Karait dit hak apat noho pada pihatus hasil Sabah minanahak isyo atag may potimpunan at kapambarayan dilo tumano dit napuhu. Katinanan hasil suang pagun am kopisan kastam di Raja Malaysia id Sabah damot irina pad hasil mantad tadon dit suai ngat tilembuson memerunding hasil napuhu gadudua agensi dilo id Sabah di tahun 2025 seginemu turu titik 5.4 bilion ringgit it popasiligatang apat na pada pihatus mantad de ginemu dilo napo ngat 3.2 bilion ringgit. Manta dila minanahak isyad atag pambarayan interim iso titik 5 bilion ringgit poin kason kuma 3.2 bilion ringgit. Ida toroitan dit miagal idatu iwon lumansan tinimungan menguasa takawas pogun karait kapapanahan. MA 6 na pada matalu kanud maganu kotuson pemupusan kumadit 5 hal adit na tingkadan. Kampay no it royalty tumaw pambarayan tusin tunoy petroleum hak pogun kumad pelantar benua om duty stamp. Minanahak isyad atag may irinopo pambarayan tusin tunoy petroleum 5 pihatus

0: minority. Suai ka ilo hasil duti sistem id siriba ordinan tanah Sabah ngapa kinua nagi may pilangan miampay asam bagal ginomo id pialatan. Perintah pisampuruan miampay perintah Sabah. Karayat ka papanahon kaburuan minanahak atag idatu iwon dat irina pa kobyan montok Sabah ngapatahakon untuk timpus suku kumaiso miampay karaja kononuan papanahon bobos alaid untuk timpus suku kedua may anu papapanaw at projek ida suang taun panagidilo. Moki anu nagid isyo katalangan karayat kinapanginsilan tenda apat na hupada mantad. Dit anam na pada malima projek talun alun labus kakadayan ida Sabah o minanhak atag montok manuridong tinimungan mongwasa pinatamad magantong kapapanahan balanja montok tikid-tikid taun. Montok keburuan Sabah sebagai susuangan hidup penong kasilahan pogun idatu iwon minanahak atag dat irinopo Palm Oil Industrial Cluster POIC lahadatu ngasilihan sebagai kayanan ekonomi pinatamad BIMP Iaga. Suai ka papatangkap adit skim kejaminan perniagaan kumad company na kayanan dit mumang papain kayo pangindapuan id kayanan pemurunan Sabah kampanan sa kadung kumad pemurunan halal may labi kahimbagoy manangki sa gulo. Montok papatanto penghupan dit labid asan ang latano mumang isyo ukaban na tupis agency kaburuan pangindapuan id watas ngawi miagal id keningaw Kota Marudu, Telupid Om Bofat. Ida kaganaan balajaran ng kalidasan idatu iwon makianud ka biyanit pinatamad montok sikul mobalig ang nagiminanahak atag kauturan kapanganuan sa sumikul pangubatan montok tulun Sabah id University Malaysia Sabah ang sakadungan ilamiampay pangusinan dit mga gos diolodot kumaraja ida pagun sendiri Sarad Kapupus Balacaran.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Kaupisan Kapusuratan Pogone JPN manahak ka Jaminan Integrity Kapulubuson Maikad kasasaya agampi mayako turan panamangan ang prosedur katingaligan togirot montok magalay kad kointutunan totopot polubuson kumadtulon dit au point patut. Luguan po tunun di JPN Datu Badrul Hisham alias Minoboros ida pompus timpu lebih duna pada 5 tahun kepapanahan Maikad bagian daw au insan. Kotaguang kes kukumaraja ditumamod papalabus kad koin tutunan otopot kumantulunit ay sa hak adot kanu. Kadaw tikida-tikida karaja kapalabuson Maikad at tumanod dit prosedyo katingaligan ang panamangan bobos o sanong kampay na pamarisan kumaka dit kiharon narumbak ontok timpo kapalabuson pagulupatahakon kumadit mokyano. Ilan na po nga naboros disyo id kalantan. Koturan kapalabuson Maikad nga tumanod nagidit piyawayan ISO damot kawawayon katingaligan dot kadit kamayon nga poing kawason montok mangingkuri kantakan pangamitanan teka pemalsuan. Keturan kekuasaan takawas undang-undang mesiti tinggaligan dat mampus-sampus au menutun ning kekuatan politik teka ning kekuatan tulun dit kehempit. Minaborosi Mantiri dakau pisan Luguan Mantiri Undang-Undang Om Reformasi Institusi Datu Sri Azalina Otman Said Kotuson Pemadawan Mesiti Papanahon Tumanud Kadangon Undang-Undang Katalangan Totopot Om Bukti Ngai Om Akon Komanta Dit Pokyonuon Do Politik. Ilana pangada boros disyo mantok

Mangamid halpong suban puro parliman jalutong it makyano diluguan mantiri da papatantu dit sa songulon dat tandasan kawago. Nakagirat di datu Sri Azalina kasimbayanan ni da pamadawan masitid pantangon. Ida suang kaimaan politik akan kasinggano, ida suang atag kasimbanan institusi. Hamba-hamba bagian kiharo hak dat mangami ko tusan pamadawan o makyanud katalangan dit poin patut. Poin kurupo pisoyan ko tusan ide pialatan kes au papakita antakan ko mungan politik tay ko panaguangan dit au adang. Montok manguhup lebih agumo mengindapu wagu menuridong penegiaan dit kahimbogoy manongki sa gulo. Kopisan keburuan pemerunan ng penaryukan di IDR Sabah. Papasadya penghupan kumad mengindapu wagu lelebih dit kihara lesen meniaga kilinaid onam tulan am idkas dilo tumimpun taun dit paino. Untuk panahak beberosan kumad RTM, Potunod Daw, Isiti Nur Ain Abdullah Minoboros, pengupan keburuan meniaga dilo meneguang kumad mengindapu start-up. Nung piagalan pagululiti, pengupan dilo asokayut nopo, montok dit mengindapu kihara lisin meniagat lebih 2 tahun. Otumbayan isyon yung isaman wagu di IDR dilo, papanud lebih agumo mengindapu it bagian karimpunan. Dat papaing gaya peniagaan dilo insan-insan. Mangantap dilo mantad tumilombus id pengindapuan dit okoro. Montok to insanan lebih 8,600 mengindapu PMKS id Sabah nakaramit penghupan di IDR. Bagas Luguan Ran Pinotomo da Pulau Pinang SSC Zakaria Erahim sinilis sebagai Luguan Ran Pinotomo kontingen Sabah Wagu nakatimpun di Tadau Koiso nakatalib. Yon na po nga mongolon di SSC Datu Abdul Rahman Ishak dit nakapinsin na di. Kantakan kapatahakan pemeramitan karaja sinasi di Pesuru Jaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun id Guas Tupis Polis Kontingen Sabah. Untuk panahak beberosan id kantakan dilo id Datuk Jauti pinapalombus pemagatangan kumadi SSC Datuk Abdul Rahman Montok Karaja Tosonong Om Sokodung Dawid Pompus Memuruan Ran Pinotomod Kontingen Sabah. Toilan ang pemeruanan di siya di salam papapanaw tonggungan dit pinatahak wakon ning gisaman montok papatantu kotilombus o gompi o kotingaligan om kagiroton pogun Sabah. Karayat kinaposilihan di SSC Zakaria lumansa ni siya tonggungan om karaja dit pinatahak anud papapanaw miampay da otopot ang papagirot kahimboguyan panuludukan papayang kawas kasadyaon ang papagirot piso kadungan to sonong montok katingaligan ang katarunungan dat magigyan ngay id pagunditi. Ida pumupusan na suguta ko kago ititulog dat kabar-kabar. Sabah mamagunad walay topitan montok manamong dit sumakit cancer. Bajet 2,200 pada maturu lansanan dat adang menumboyo kegunaan Sabah Sarawak. Ingka kana kabar dat pagun nulu di Sharon Raymond mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan Montok keselimbahan tokoh Tabi Malaysia Madani.

Kaya kapisa na nga natutuwa ang ponsi ko kumado kay Judith Mamaso. Dato manu diti ka sa limbahan na to ko. Batam na ko bani diti dyan nga jam ko siyam talunong hapo. Dato tuwang. Yata bani ko kumado kayo diti hara diti sundet nga milamando kayo po. Tado amaya diti WhatsApp Sabab FM aso isa siyam apat siyam aso turu walu turu walu. Ya temen ka witi gatang na susu gatang montok tada suaba tada dat kota lu ko permapat datulan dat ko hopo diti tahun 2002 na pada menang iti gatang na susu gatang temen ka siam ringgit siam na pada ma 2 sen na sekilogram agatang na susu gatang siam ringgit siam na pada ma 2 sen na sekilogram amiti gatang kata kapingan naw naw hub bagra dat ko iso 5 ringgit walu na pada ma 2 sen na sekilogram kata-kata kapingan na nauhu bagra dat ko iso 5 ringgit walu na pada ma 2 sen na sa kilogram amiti kata-kata kapingan na nauhu bagra dat ko 2 4 ringgit siam na pada sen na sa kilogram kata-kata kapingan na nauhu bagra dat ko 2 4 ringgit siam na pada sen na sa kilogram amiti sumusuhut kata-kata kantalan gradat ko iso 5 ringgit 5 na per 4 sen na sa kilogram kata-kata kantalan gradat ko iso 5 ringgit 5 na per 4 sen na sa kilogram amiti kata-kata kantalan gradat ko 2 4 ringgit 6 na pada ma 2 sen na sa kilogram kata-kata kantalan gradat ko 2 4 ringgit 6 na pada ma 2 sen na sa kilogram amiti kata-kata sikarap seringgit 4 na pada ma 2 sen na sa kilogram kata-kata sikarap seringgit 4 na pada ma 2 sen na sa kilogram. Eto mereka wila na gatang legata pinalabus manta da katinanan pemurunan gatang gata Sabah tika ETLIGS ama kumado kayu adit mamutung ngay da gata kapisanangan dat mamutung pada mereka sining sumusud manta di Jaupun Nandu iti babang poin pasi kritikan au kinang hotoko.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Konsikahan PMX tumayano do kining kawasan titalod kapanahakan sara mantad hatas ringgit mini hatas lima na hapod kano akod mamulik kakamat om nagitikanas itsuwang datwalay. Yako yare na rin mantad kampung ganibis lamakilo manang katulod anong kapailaan pinalambos di Luguan, Mentiri, Malaysia id sara lambulan jawan 2002 na hapod om turo. Konsiko PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Yohoi Juli Jasumping, mantad kampung himbaan bundo Tuhan Ranau. Mangun sikaw na kapyo tui na papunghupan STR nga kano at usam 5.4 ringgit sa bulan. Pagulo diti sa ginumu hatos na nga antok taon tabantar diti man peng kawasok maahatusom 5.4 ringgit sa bulan. Hal diti kano mamaruhang balanja manikid tulan. Unsikaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Ya, tapi kau turun minit tak perlu lumang tak kau jam dah tak kau dua dah tino ya kau basana nantok tuang tararot kau dua di tito pinai kau ngami apa itu kau apa bayan dah sundai tu antok dah tino kau jam kau pun kisam kau perlu kau kau jam kau permisa dah tak tuang. Ya, tapi kau itu kau pelan nak kerait di ti pengunjuran dot tadau dot kad beras dan Melayu nampak RDT. Pindangan juran diti Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Sabah. Teka iti HPPNS. Mantok kapailan na tepinay kau. Iti penganjuran diti Tadau Memukabun, Memamera, iti mangin sada Sabah HPPNS nga manpon juro id tenam untuk diti manta diti kaduna pada matologisem kaduna pada malima datulan dat kehapad diti tahun 2002 pada mana. Kopi handat anagi dat pinanganjuran nila tepinai kau nga hara iti kamayan dat iso pasiwatan lalabi pa kumadati iti ida ponong Kota Kinabalu nga hara iti man po sediaw dat kereta api khas express manta dat Tanjung Aru kumadat tenam kopi handat iti Tadau Peladang Penternak om nelayan nayatan Pogun Sabah untuk diti kaduna pada matalu gisom dat kaduna pada lima ada tulan dot kehapat di tahun 2002 pada menam ida timpu dot pompod minggu iti tapi neko iso kesiwatan dokayu dot may record ida tenam mantak dot may antang teka may tambuloy di ti ababayan Tadau aku kumabun mamamiyara manginsa dan Sabah HPPNS mantak kapelan nga iti watas tenam nga nasilih di tikinayanon dat kumainsan mantok dat labus kagadayan mantok dat penghancuran di ti ababayan. Patamin ikaw, pagulo lumang to ka may jam dat ako madua sinding manta di Alberti Jimmy. Sumangad ako, kalitikan ako, kinangkot ako.

0: at menikah isang tiga jam datuk umat dua may ditirati keselimbahan amiti timpu data sundait untuk tuang tara datuk kedua ditetepinai kau amiti sundait datuk umiso amanta ditetepinai tampulan menikid tahun menguni kutang-kutang kaditi menikid tahun menguni kutang-kutang iti kumah dua sundet manta ditepinai udi maha nagi osodu om okito nagi insa makan nagi om amu nudi okito ka amiti kumah telu manta ditepinai yatim kitulu tatuong maha nagi kaulai tadau lumisok tulu ka kitulu tatuong maha nagi kaulai tadau lumisok tulu om okumado kayu dit mumbal dati dat mamaret diti sundet tepinai kau aso walu walu turi sedu apa turapate ka aso walu walu aturu iso 25 siam iso ilo nomor da telepon dit mila mandok ke dromoto antok dot bane diti amantok dot mumbal dot manimbar diti sundet dot tonga tambalut. Hello, kapisanangan ato tuang tepinai ya tepinai kapisanangan ato tuang kumadia. Siyo amo agigina kung ma ditapin na ditino di megalit amo orang nga waterlog yo kalansanan at asunong iti pirumutan na telepon untuk datatuang na bana diti tapin na isabli number dot kaisa kadaw diti madsupo dadangol sadu-sadu pa kadsangano diti asunda tapin na isabli iti sumusuhot alansan dat asunong at pirumutan diti hello kapisa na nga natutuang tapinay.
1: Hello, salam tadray Reggie.
0: Ambat binay, hambat isa sundet umala no mamaret tapinay.
1: Oh, gadit it igulod de.
0: Iti kumaysa manikid taun manguni kutang-kutang kadite.
1: Ikan ta it mangamat ka paray.
0: Oh.
1: Aba umalan tamad ba?
0: Nakuruto mangamat da paray kadite tapinay.
1: Gulod de. Mau matiar det mau derawom ma ha mangunigan nel lenggaman ba et mau matiarawom piting piting kanad megar det
0: sedodo pokaditi sangana det sedet ya mama moro ponsi ko tu minum bal kasai
1: megal ba
0: enak no ya konsikan ko mani tambalot to kau ditino di ponsi ko tapi naisami kundahal dela gift no amba engkoro kadeti

Ramadan 2020 pada mak turu rumikot na kawago. Itina timpo ta sanong manto ko pa'y tutun. Jinamano kumat mamamali maya iklan mong kapwasa id Saba FM. Papalambus pasan ng papaintutun produk untuk timpu mengukap puasa. Maya Saba FM, jinamano akan kenapa pakinangahan aapuri mananagi id suang tulan Ramadan dit nepono barakat. Nuno paman andado, pangalunan slot iklan mengukap puasa Saba FM 2020 pada turu timpu baino. Romuto Tupiser Pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu isa 2 telu apat apat. Pukiputan id nombor iso 6.

berita nu diesel gunaan tulun suai. Baina honuan budi diesel milang pangaranan kuman tulun suai. Amakan ko mentok na paganakan to sama. Diesel talo kurita milang pangaranan kuman talo tulun misuai. Tumanud kuman kasakayutan. Kapailahan ko tilabos milang intangan maya www.budimadani.gov.my. Teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima. Isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Yohoi Juli Jasumping, mantad kampung himbaan bundo Tuhan Ranau. Mangun sikaw na kapyo tui na papunghupan STR nga kano at usam 500 ringgit sa bulan. Pagulo diti sa ginumu hatos na nga antok taon tabantal diti manteng kawasa kuma hatosam 500 ringgit sa bulan. Hal diti kano mamaruhang balanja manikid tulan. Kung sikaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Konsekahan PMX tumayan na daw kining kawasan titalod kapanahakan sara mantad hata seringgit mene hata selima na hapod tanwa kod mamalik kakamat om nagitikanas itsuwang datwalay. Yako yare na rin mantad kampung ganibis lamakilo munang katulod anong kapailaan pinalambos di Luguan, Muntiri, Malaysia id sara lambalanjawan doon na ribu doon na hapod om turo. Konsekaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Britano Diesel gunaan tulung suai bayno onwan budi diesel mila pangaranan kumaan tulung suai amakon ko mentok na paganakanto sama gisam talo kurita mila pangaranan kumaan talo tulung mistuai tumanod kumaan kosakoyotan kapailahan patilabos milat intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu siam lima siam lima isa telun hatus walu walu siam lima siam lima.

Atang kangau kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas undurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kasasokon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhai om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis keraja nga lebih produktif.

ako woyo-woyo o sunong o suhatanan. Isa ko woyo-woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo-woyo o suhatanan. Idhal ko woyo-woyo kapusyon om balancha. Mangulod ko sinanto sa sunong magkikit om au kolobi. Papalabus balancha tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kowoyo-woyo. Nimboros to sa sunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsay kinautuson. Momosoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsay adam. Om ataronong montok tainsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miyampay au momirubat.

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paitlano ra tim sabah. Masuang manginin ramon. Am ilo maru no masaw kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo makimpok mangindangan nakaram yun mampakasuang ra pelanggan min.
1: Bah, atang penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apatapat makitunggul sa onom.
2: Tamke, ani aku kona timu nasak sanggalas. Pinason aku.
3: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatandu kando usin. Ang inom rasungoy ansak, abuli, amalawarati numratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatandu kando usin, tapi pilihan onsoy-bonsoy. Kapihan taga labi akasip intora aunwangon nu ulun bokod.

0: Lia, oh Lia, sorry kau. No, mempatutulu ya kura kula paru pala sitik ti. Tahu hari sarati patarin kuno dirun. Ata no nunggu gitu ogin samol ti.
1: Ku agen samol kamu masuang boleh balon ti ruwit gitu ogelinik ngam neren nyara pihatun tului mena kai ini kula paru pala sitik ku ti.
0: Kya? Jadi gitu ya? Bakul nanti gitu ya? Katia rati. Intara kula paru pala sitik kayak gitu ya.
1: Topot kula pak pala sitik ini oleh nek kanan antam kau kan.
0: Iya tuh po, mengonsa itu po. No no no, gitu ya bakul tia, lapon kuam.
1: Ai, iminan ganu tangan no, gitu lo bakul tia mak kita mutu. Iyo tangan tia, talano nora tamu kau no.
0: Kalau gabal lionku takin kurisara.
1: Anu isara kia ruan do bokon gitu linik.
0: Kau tia, yo noron noron do nasangutan nungguang kutu.
1: Anu pinai.

Lembangan Malyau toy Malyau Basin The Lost World of Sabah nopo nga tungkus sanad Sabah ipain susuvai om kigatang kozo miampai kozovo iniba dino iin kavon luak tagazo miampai kinazo himongatus vahu padang vahu kilometer pasagi om kiinahom seibu padang ngatus tu padang himometer om isuang dino kiva vatu tanagazo om tongonini ihumosok mantan vinon om mengumohik nibuvan susumuni om notusan mamamasi i au auhan do okito i isono pionitan mongoy i lembangan Malyau inonopo na baza na bavang Malyau ihumuzum kuma bavang kinabatangan tohu pamagasat poin bida Lembangan Malyau inonopo na nuhulotung Vasai Malyau Kilinango opodem bahumita om motung linumunsun i iso motung baik tanau ikiva it Sabah di tahun 1962 Pinoy magon o Lembangan Malyau sebagi Kinoy zonon Pinobi tahun datamanan kalas peso om sundungdu ivano sebagi eko kotobuhusan kiva iso pitahuno do kogingahan Kinoy zonon niti kapasa piumonon miampai duvono kapagatan ipakabasaon inodapo jungle trekking of mintong tombohong.

Kiva hozou kavavagulu. Abal tawasi montok di apagat doid kaganan pemuhisan iki hizab papatod hozou isinupu sondi kuma it RTM Sabah. Pembaitu tundiozu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinezonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti sengian papatod hozou kawawagu montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodo nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no kodok diampai do ooiton paisasanan CD koin tahanan di huhumozo toiko profile artis ngandi minonupu om nagi hasagan doi online nung kibano. Munta ko pa ihan di hobby pengondok o komoy dos plats. Hasag di Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.

Ya, kapibasyan dong subab ko maday dia sutup nai kau ngavi kapibasyan dong makin nongo bagu diti kesayimban atau kau dong subab tadau ko tahu ko pada mapat di tibuhan ko pod duvong ibu duvong pada monom daring ko no abasi o kina pasikan kina tungagan dong subab diti Hansando nipi nga abasi ini kita di kesedap kyo bahum tumiyang busta ko mohi sa ginavo tapi nai kau ngavi paguhi ay kota timpo nakangan dia subab balay pagunda jam ko onom tahu ngapad minit dong subab ay no tadi kano mo kinangod haso man tadi Andy ong kino nipiku.

0: teknologi on inovasi Sabah menyudang dohong pensat
1: antur konsol kemaikan pogun yang penahun gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanudagay doin abal kinoizonon kota uhuzan kadazan tikin tadao
4: I point to note if RTM no po.

0: 明日は会おうと思います。
1: Untuk bayhan dulu tu mereka ngambil mana jam konom apa ngepada mana minit tung sebabin pagun tak kau.
2: Kesayimbahan bos kerazan menak dia zuh kepayhan.

Ya, yeah, tapi kau ngavi dua so, dari babesan penakan hoso, tadau kau tahu do baina. Dari mega dino bos kuni, papa hembus sudah pasan masa dari do WhatsApp do Sabah VFM. Do baina jam kau tu, pat ngapram tahu minit tadau sebab dari pagun tahu. Dari tiap pasan semusut kau hembusku. Mantadi Simon Justin. Amason kemade Bishop Dato Cornelius Piong, Monsignor Nicholas Steven, Simon Bersuin Savo, July Steven, Jerome Sanghan, Savia Vi Manana Panaik Saimban Bos Kedasan, Tembahut Kunogi, Katutun Dago, Doid Nambono Paizyoho, Ka, Ano Balia Zuk Tabian, Kapivasian, Tanda Kotahu, Tabi, Pibabasan, Tamay Mo Ohi, Popohombus Pasan, Kotahu Adan Kadi, Simon Justin Niti. I menia gansing nga pobohombos da pason hela kumadi Helen Young Miss Cempaka Biru Narumbay Florita Kinajil Dolores Asing Zandi Dolores Lucia Bibi Adila Alice Lim Rose Omsavia Vita Pinay id Kampung Sunsuron Pason Tabi Papapanaw Kalaja Dia Zuhan San Tamoy Mohidas Tinan Toko Amen Ka bye na mantadi Lucia Bibi Mason kumadi da tembahut kami gadi Helen Young Bridget Samuel Jonas William Dennis Young Florita Kinajil Florence Boyjol Shirley Alice Lim Rita Dedora John Tati Joseph Botilu Tampulan Peter Petrus Charles Loginon James Sham Inai Rosu Good Amelia Gom Malia Kamalia Diem Tain sanan tembahut Sabah VFM dan nombor nopo Hansan Ohidas Tomoy Mo Om Tabi Pian Buhutan Aizah Kopupusan Kadi Lucia Bibi Diti I Julian Yapa Mentat Tambunan Ngam Maso Negi Kumada Pagenakan No Kadi Ti Ketahuadan Kumada Pagenakan Dau Sondi Kumadi Vidas Mangti Daid Manggetal Kimon Matuzal Daid Kota Marudu Rolands Iyus Ugak dari Tuaran William Daniel dari Pinampang Dean Dixon dari Sungai Besi KL Om Tensenan Tabinay Tambahut Kopi Pasian Ku Diosu dari Nopo-Nopo Oko Walisan dari Nopo-Nopo ha? Ho, Tabi Pason Tadau Kotohu Pibabasan Om Vanadan Toko Nasa Vyavi Mantada Kinaingan Di Surga Kadi Julian Iyapa I Mitya Pason Shalom DJ Mason So Kumade Bridget Samuel Kololina Lojungin Lucy Labanjun Maureen Ginicol Helen Sitimon Santab Katutundago No Balia Zohan San So Hidas Kotomay Mo Kadi Joanna Miadin Mantad Simpudu Paparnay Tinamangan Toko Hiwi Monangan Hiwi Monadangan Kyo Atagal No Gumon Kaso Audi Ko Niti Aboy Hit Audi Aboy Hit Adi Ha Da Pohombus itia Florita Kinajil kopi vesian kumadia mulia ka kopi vesian kumatain senan humusi pason kumadi Florence Boyjol Helen Young Justin Gabriel Monica Ng Dolores Asing Lucia Bibi Lucy Doyo Ivy Munang Joseph Batilo Marius Marudim Ingam Sator Adila Duvanson Amelia Gom Om Kampay naging son tabi au na ait do tadaw baino ka pason nono balia Zuhan San hidas tamay mo Dihambut sok tak kopi yang berhutan Namot po poin pasi Ka di Florida Kinajiliti Dadi bayi nam kita ngotok Duvo Vagoso Mantadi Dato Justin Stimol Kidum Tobugi Mantad Papar Piginavan Aunotihambus Ka di Imelda Chong